aisuka tima melanta no tsoyanga sitsevuk tina maya tapazugan aza win mena mana tutsoa ore paso so anta so ajaran ta so varo sara jan janusun patila matai.